0: Presento somos el mensaje de la cámara de la Universidad de Rastenbeck, acá hay por Karamujo,
1: Kesman Raymond la Ramdru la Karamdru mura ke nkam jaja ka yare and Kesman bakod bakod batsarile bakwe shomedi jetleme isikwenda kwala the F emanwazitha mahlangana mhlekar Kesman emanwazitha mahlangana mhlekar kusukana gyana section F hamsirata mixer shibeka la ka emerete ngwenya se bawara liya kombe futa kusoko batsekernyana nje le salantsela tsekela tinga askan tlan hamsirata mixer Kesman ka manna mandanga sha sha hlekar ngoro kone le ka mishu sirbhla so shibena ndona ichicha magiya itsumira ka shekela shila traka e awara ya umberi yana ngoro kone ngera ka yana mixer be Elisenda kaya kubaya kari yenda lesu
2: Tumfa banaro Wabaka nifunkurumba Mishu Zeneka jisana fem Rito Mishayaba
1: Niko na niko papa Iko watapi ka nabari 060-875-942 Nkherba kona kasha lartu kungwe nabing sorome Nabari leile ifana kaya 060-875-942 Kaske Mluku nabira kwa shashante kutera sasi Yang samburisha Facebook Rukora nileka Facebook Nwe papa Of course chantara uchisi Aruk space Suka fam Hila unga daru kubakona Of course ya Comment ya we laka Comment section la Hila yako ta gofika itala kona idu daba naru sheso esho nume ngofi vera esho enta kusukala sheso enta beni mingser nime kulunga tlaba ni tlaba tsi eba kore la tsi enta beni mwosu ngura kwa dudala
3: kufu boti yame
1: aye
3: nani vatuhu boti kwa mtani mkurumbi kwa la kegelangu waka mnafuku kwa mtafu ala kuhu Ya bahkan kan petun kan ku mari bawang ni mana ni sama kam apa suku nak bawang ni. Ni bukan kami jangan nak mabu jangan ku botol anda kat sama semalam dia kawan apa? Bukan. Kuman ni sama aku nak orang kan kami kan dengu akan tinggi. Eh itu sama tu lah cakap tu kan dengu aku bawa.
1: Aushem sur.
3: Emun bawa apa nak kau emun nak aku nak sama sama nak jumpa kau tunggu. Siapa apa lah?
1: Mara awa mawa wana uwe kini kuru Kesu na mawa shaisa ka Adango

0: sou perdido.
1: Kuna lorong di bumi nak dokju. Nah, kena kena terbang tinggal kita bongong. Nah, itu dia tu masih ada dia. Awak nak sekarang ada semua dia. Kita masih nak kena sekunder.
0: Kita sekunder saya sekarang mumpan anggara.
1: Saya sekarang
0: Thank you, Baba.

re sibura kahle meng siraji mina e kampunzi wa sikura na montla va ku hleka na vanwanyane a u guwela wena impela a u xihari re sibura kahle sinene meng sirisa family ingensa ka kahle kampunzi wa sikura na montla ri xile Afrika Dzonga ri xile hinkwako kwa ku lamba ri kona la balabla ka ntsaki nwa onwani kwa la ka jisara fm ri tora ri xaka ri sibura kahle sinene ri va ku ri kharisa ka kahle eka khoncha u kela ku va ku a u guwela hanya na vanwanyane a ingena ngi rona nsena a hi kumela ri simu kusa hle ngopfu eka soul shivambu loko famba na yena mingisara mina a ku nyandza yeyo a hi dyondzisani vana va hina ku va vana va vutihlamuleri leswaku na le ka rin'wana masiku loko se va va na mindyangu ya vona swi ta kota ku

xikombiso inga kota ku va ikha yi kuma xanka leri i ri tshembaka, naswona i nga kota ku fanele va ikha yi swi languta leswaku munhu loyi ni nga n'wi tshemba na hi vana va mina ni nga swi kota ha hlayisekile. Xikombiso i ncile loko ve ntirhweni i ntirho wa wena ku va ikha yi languta ku vona wena i hlayisekile na na n'wina mbaku mi kha mi tshama na vana mi nga va kwateli vatswari loko va fika va languta n'wana wa vona i n'wana wa vona ku tiva ku n'wana wa yena i hlayisekile na. A hi languteni nakambe eka ndhawu ya madyelo, madyelo na wona ma na nkoka eka vana hi kota ku va hi kha hi languta ku vana va hina va va kha va hlayisekile. Swa vava ku heta ya swi kuma ku ri khale ku n'wana wa n'wina dyambu hinkwaro kumbe a nga dyi kumbe va tidyela nampundzu loko ndzi suka ni ya kweleni va ku ni kha ni ya kona, kambe hi tlhe hi langutanele ka ti-crash leti vana va hina va ku va kha va ri kona. Ku na mahungu ndlela lama va ku ma kha ma famba hi siku na siku ku ri vadyondzisi kusuka eka ti-crash ta ku hambanahambana na vahlayisi va vana va hina kusuka eka ti-crash ta ku hambanahambanana va swi kota ku va va kha va mbetela vana va hina. Se a hi kha hi swi tiva leswaku a hi fiki hi veka n'wana hi famba, ka ha ri ntirho wa hina hikuva hi kha hi languta ku n'wana wa hina lava kona i va bombile n'wana leswaku kha a kula a swi tiva ku ni sasekile hambi vo fika va va kha va fika va n'wi vavisa hi marito kumbe ku n'wi byela swo ka swi nga tshamisekangi a handle hi vanghana va yena, wa swi tiva leswaku mhana mina ve ri ni sasekile, mhana mina ve ri ni kahle, mhana mina ve ri ni tlharihile. Na ntirho wa hina tanihi vatswari kumbe vahlayisi va vana ku va hi kha hi swi tiva leswaku na dyondzo ya yena yi famba kahle. Hi nge tshikeli vadyondzisi swilo swin'wana na swin'wana, loko n'wana a vuya na madyambu wa kota ku ndlanyana xinkarhani sweswiya xintsanana hambi ku ri 20 minutes nyana i n'wi tsarisanyana homework i n'wi dyondzisa vo AAU swona sweswiya swi va swi kha swi kota ku va hi kha hi kota ku va hi pfuna vana viku. Kambe ke no tshemba na ku serva yini i va hi kha hi tsundzuxana hi tlhe hi languta kahle eka mhaka ya vatswari va xinuna lava va kha va hlayisa vana va ri voxe. Swi kahle ku ri hi va hi kha hi swi tiva leswaku a hi hinkwaswo mi kota ku pfumelani ku va mi kha mi kota ku pfuneka hi kota ku tshinelela na ma-social worker lama nga kota ku va kha va tshinelela ku va kha va mi pfuna eka yona ndlela yaleyo. Ku na vona vana va kota ku va kha va ra rixaka we are the voice of the nation. Kambe ke hi va hi kha hi kota ku famba na n'wina kahle kona kwala wani kambe swi tani hi va ha famba na n'wina kahle na ku va hi kha hi kuma kahle mahungu nakambe lama va kuma kha ma eka Time Bank.

0: Hlika nemamkerile.
1: Hayi ejaka blaza mfukeni.
0: Epukeni nayi ngobona.
1: Epukeni.
0: Mm.
1: Hey, mina lo kwanta vanitheta kuza mtsaveni ka but ma post hi mgivela na nsekani. Ni fonele mhana ku khotsa le Mountain View.
0: Mm.
1: Ni twa ku vava swinene. Ni vula hambana sweswi a ndzi te pfumela ku but ma post i loveni. But ma post a ri munhu wa ku hlekelela. Ni n'wi tivini kwala ka radio ni tiva voice ya yena ni nga n'wi tivi. Ivi siku rin'wana a ya ta xibedhlele na a ta xibedhlele ka Mhaninyalungu. Mhaninyalungu va ni kombeta yena. Kusukela kwala ni vhete hi va na vuxaka hi hamba hi fonelana na but ma post. So ni ta ku moya wa but ma post a wu hetele ku rhula.
0: Inkomo.
1: Nkokwana wa Daka.
0: Khensa swinene ngo kokwana wa Daki.
1: Thank you.
0: Inkomo. 060-875-942 yo salala inkombo wa timinetse mikiseri kuma mahungu ya wara ya n'wena mitirikuloni rimemba ngoveni eka nhlekani wa siku la namuntlha ku na mikiseri nhlekani
2: mpfukeni mikanjani
0: epfukeni swinene ngopfu laha sika power laha va mhana mikateko
2: eyinanaipfukeni
0: imamkerile eka xitlhelani
2: swikahle tika swi nga olovi ni ri ka muti wakacawu ku xikwembu a xi va endleni tintswalo.
0: Mm.
2: Hinkwaswo leswi nga humelela a va teki timbilu ta vona va tihlanganisa ti va yin'we. Xikhongelo hi na vona amahlweni ka Xikwembu. Xikwembu xi le ku va voneni xi lexi ta va hlayisa xi ta va kotisa ka ntirho hinkwawo. A va teki timbilu ta vona ma va na ntwanano va olovisa timbilu va mukela va tirha ntirho va hlayisekile va hlanganiwa na xilo xin'we. A va khongelela xi ta va kotisa hina ku nga heriki. Moya wa but ma post a wu etiwi hi kurhula. Va ta sala va hlayiseka. Va ta sala va laya va ya mahlweni na vutomi. Na swi tiva ku a swi rivaleki. Mara Xikwembu xi kona. A va ale ku ri mhana mikateko la va nyika ku chavelela loku nga kona emahlweni ka Xikwembu. Inkomo ni va njhani.
0: Hlayisekani mhana mina.
2: Nishofuni.
0: Enkomo la haska power la ka xithalani laba mana mkateko. Na we mixer angola ku yini la. Ah ku busy swinene man. Mkanziso ita iteka la andaka mahungu ya awara ya nwe 060-8875-942 kuna mixer la. Hlikani.
3: Vana jumpu ke.
0: Epfuka swinene ngopfu ngopfu tsabona.
3: E shayitsula swinene.
0: Swi mfikele njani? Na ko but ma force mbati va ri munhu wa njani?
3: Kuloko mbaluya hanyile swinene a ni n'wi tiva ngopfu loro a ni tiva swinene a ni n'wi tiva swinene loro na loko ka minongonoko ya yena a ha ri kwala xitikini a yi khomane ku nandziha nkuloko mbaluya na loko a ta famba a ya ka lexiya xin'wana xitichi a hi va hi ri swin'we loro ri ni khumbe swinene lexi nga ni hlamarisanyana siku ra kona ni ti hamba ku ri mugqivela hamba ku ri wa vumuna na ha swi tivi a ni tshame na van'wana se swo swo langusa foni loko ni ku ni ze ni byela wun'wana ni ku kumbe no biwa hi xilungu na loko ni vona leswaku rest in peace se ni kombeta ku wun'wana a ku hoy nkulukumba loye i hi siyile hawu that's why na sweswi hayi no vhele loko swi za swi vuriwa swi vuriwile hi swona mara xikulukumba i ku a xiyimo leswi hi nga koteki ku swi cinca awu swi amukele. Neri Xikwembu a xi katekisi xi amukela moya wa vona hi kurhula and then na vandyangu a va khongoteleki hi na vona hi swikhongelo inkomo
0: enkomo hlayisekani
3: inkomo
0: enkomo right ke ya mahlweni ka open line mikiseri ka 060-875-942 hi le ku languteni ka vutomi bya maforce try by force jara mhlengwe eka mixo wa siku ra namuntlha na ku va hi kha hi yisa marito ya ku chavelela eka vandyangu wa ka mhlengwe le va huma kona but maforce mikiseri na ku le ku oloveni ku le ku tikeni swinene ngopfu maAfrika-Dzonga ma ku tala swinene ngopfu va twa ku vava mani lava va va ka va kha va kombisa ku no rifu leri a ri fikangi kahle a tindleveni ta vona mikiseri hi le ka 060-875-942 for two. Hleka ni mingiseri.
4: Hey,
0: epfukile ngopfu tsabona mana mina.
4: Epfukile.
0: Ni mamkerile mani.
4: Ah, vana va mhani hina hi le ku tikeliweni ri pfuna bosi maponi. Mi ni fonele n'wana wa mina un'wana a nga kwala la kaya wa ka mhani no hi mi vone hi ni tiva swiponi no mhani pfula ngopfu na data. Oh, eh, mini wana abango erisin tiki bot ma pose la, bot ma pose ager balo bi. So, ah, hanti suka wana wani eh di mana? Butusan bang wana mana? Baka ma joko bang zena mana? Urwa isti jawa tam zes. So, no nanda na alat nama pose bang tungsa di sa kuino shen. Dawa dia mati la nungu siwa, edi eh tim bung sabu. Umu nungan wo shek, ama la mutu amina wako siwa isti ni bot ma pose la mutu amina nama rin. Dala wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako Bukan tahu tak, aku cuma dalam kasihan dalam musim. Bagu ilama, bagu beli juga orang tanya ni bahas. Tapi ni, tapi aku eh man, ni kan saya jangan pernah lagi jadi ni orang takkan aku eh man. No bar, ana apa sih? No ni ilama ni mana cuci saya man, no yo ni sih tahu. Mana cuci orang ni kami ni tahu punya ni kau bawa. Sukur wan ni thamila, aku boleh buat sama kundi. Wahai mana ni kita terima jangan sih tahu sih kami di bawah ni mana jadi mana aku makan aku ni kau mana cuci. No mana no ni sih lepas kasih bambu. Bosek, bo amin tu dia mana anda bukti orang tu kali ada jenis ada orang kau, no kuaguan macam mana ni, bo amin tu bukan mana anda amin tu bosek, no ah, saya nampu nak kau ingat nak bukti mak kau saka, no nada saya ni mana saya tu sok balas je, ni jaga mana mana pun bosek, pun orang bula, itu aku bawa kat bawah kan kasih bukan dah ingat aku ini pun kata, asalnya hanya di kalau tak dah ni bukti mak kau saka, kau asyik kau mu, asyik tu cuma pula saka, mana asyik kau mu. Kinde George, kwamba la kukomeriwa. Leka pia ona chipa leki bari male loko kuru kuona. Boy, jela hili vanu kwenu. Ah, ita hili ini pondo pondi za hila riena. Chiba ba kwa kwa kwa kutma poza kama.
0: Mm.
4: Ah, ita kubala chene, ita kubala poti la rumu hulu la wangu wana wana na keti mungu.
0: Mm. Mm.
4: Leka mumba mani ngeni ini, inda sa umbara yo kina isika ugona ku chita ko ikasi itika tika ya uuma. Irina bo ona kwa isi chita Jadi, bapa, supaya masih entuk rula, bapa entuklah rula. Mau apa nak entuk rula, nak jangan bapa amkan itu jemu. Asal amkan itu allah bapa rezeki. Aba amkan itu naik, sokaza istikan itu pun naso. Tiap orang bapa tuan naso, nak jadi jenis.
0: Kamu lagi ama orang ini awal ayam gue kaman.
4: Insya Allah nak berasa istikan.
0: Kansa sudah nengok pun, kansa kau bapa tekan karung gue.
4: Nanti mainin.
0: Engkau mu? Esok, nasi esok Afrika Zonga. Hilang awal ayam gue.

Mihashi, lexi mina ni xi langutelaka ngopfu eka hina vatswari, xo sungula emugangeni ya hina a hi wiseni ti-gram. Xa vumbirhi hi wisa ku va rhuma hala na hala na hala, hi va nyika nkarhi. Hi va nyika nkarhi wa ku hlaya tibuku, hi va nyika nkarhi wa ku va phyuphya emiehleketweni ya vona. Sweswi a ka ha ri wona nkarhi wa ku ni nga ba gireme rixa. A hi nyikeni vana va hina nkarhi, nkarhi leswaku gireme, a hi nyikeni vana va hina nkarhi wa gireme sweswi a wu yimi ku kondza vana va hina va za va heta ku tsala xikambelo xa ka grade 12. Vatswari na mi kombela hi ku titsongahata lokukulu, loko swi tsandze hina sweswi a hi nyikeni vana va hina chance va kota ku tsala xikambelo. Mihaxi, tigireme ku va rhumarhuma swilo swo ka swi nga fanelangi, ku va rhuma mamati, va vuya va swekisiwa ku ri ku va lo tshama vasati va hina. A hi nyikeni chance vana va hina va kota ku hlaya tibuku, va ta kota ku humesa mimbuyelo leyi yi nga tshamiseka. Kokwana wa tintombi na majaha kwala Zamani, khani mama.

sesi va kombisa timhaka ta ku ri no loyi a va hlayisaka munhu loyi a se a hleketaka timhaka ta ku ri no na yena a va dampa hi ndlela leyi a famba a tiyela ka rikwavo hi ku heyi swi nga handleka boti luya a ta xivungu xi jika xi hlekete yena hi ndlela leyi va ku fika ku dlayeliwa kwalani se va ngo hayi khona swati va songa ri gogo ra ha tsakama hi ndlela leyi se va ngo loko swi te tani timhaka ni fanele ni khoma yini ni tshika yini kumbe ni kamati ni sweka na yini vhela hi ndlela yeleyo hala tlhelo le nsati wa boti luya i ri n'wana loyi a nge tshami kona leyi hambi no n'wi nyika n'wana hi ndlela leyo tlhandleka nharhu va ri sesi vona va fayeteliwa hi timhaka ta n'wana loyiwani xana ke i ncini lexi va fanekeke va xi endla ku va va hlula timhaka leti hinkwato ti ri tinharhu ka tona i 060 double 875 942.